shalom karamu tasu dangai. Udah shalom fok mata tu ini. Udah karamu col col col.

0: sayang aduh.
1: Jangan diam dari bodoh, banyakkan ilmu kulla arabil lagha sabiri

Pun rabala pun parmo pantaba pun yangana pantaba pun pantaba an yakailina nantaba kanadilaina pantaba pun yangana Poema Dandanadi.

Merci la fia que tadi lo soit si malanga ile limbisi project la au radio diffusion nationale tchadienne doka kulwas kad muhammad sisi ke tasara mangi sok tadi lo soit ngam gdo te ikut jo gigi jori nena umar idris umar wa sisi made ke tabula la mata mau sisi ngam bang ke asnya ku sok gidi mi bola kad muhammad made sisi tadi lo soit bola Bola jindo doko koki ana juin irin mamba ya kadisi wa madisi pa ugote ba berisi kutola mamtu de ya kadisi Mangi songan kuto ti kuso do ka kulua sekare mona bisi tina jik do bete. Gua na jik do bete ta ma tam beria si kre mangi mingan gimi do to kalas bai bai yang kanda ma de si kuto de na undom da kada wei. Kabin teknik bai mamud gasarani ke regisseur d'antenne sana lifa. Mikro Lionel Nomengar marsi pa ke ta kula gira jawi ne kum jik kete. Wala ba inge ke do ba gita ne na wa wan seji ma de taji lo solt bola dem da silaf yanga ya. Si kem be ke toba ge mai bombay ge ake bengapo si ki yeyi gige ake benam sara benganga magi mgir ro kuno se aba mda silaf ya malansi tajilo sorte ta wira jojifi jora jora jadia

0: Tiak dengang ke kodan de radio tajel usol de jeras lafia bola ajri cingengon ju chantal kem kujiant atu awor sejina chike ojo klaran ge yang na ra ke ri mandang na ra kem kujun kla yang ka woi ta atur giran ka tel yang ngar ka dai de ge atan sene chantal mam ge ka din dije ba ke yang do ni awni ke i bai baiwa
1: maje ras kranga yin